Siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita Selasa 4 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Saudara, satu pekan berlalu sejak gempa kuat melanda prefektur Kumamoto. Gempa tersebut menyebabkan kematian dan kerusakan pada ribuan rumah. Gempa bermagnitudo 7,1 pada 28 Juli tercatat memiliki intensitas 7 di kota Uki dan kota Hikawa. Level tersebut merupakan intensitas tertinggi pada skala seismik Jepang. Intensitas gempa 6 kuat tercatat di kota Yatsushiro dan beberapa kota lainnya, termasuk kota Kashima, tempat ledakan terjadi di Ion Mall Kumamoto setelah gempa. Hingga hari Selasa, pukul 7.30 pagi, Prefektur Kumamoto mengonfirmasi 38 kematian, termasuk satu orang yang hubungannya dengan bencana tersebut masih dalam penyelidikan. Hingga Selasa pukul 14.00, lebih dari 7.600 orang berada di 146 tempat pengungsian di prefektur tersebut. Lebih dari 13.300 rumah mengalami kerusakan, termasuk sekitar 700 rumah yang hancur. Lebih dari 44.000 rumah tangga masih belum dialiri air. Cuaca panas terik membuat warga di daerah tersebut kelelahan. Suhu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius pada hari Senin, memecahkan rekor suhu tertinggi di prefektur tersebut. Pada hari Selasa, suhu siang hari mencapai 37 derajat di kota Amakusa dan 36,8 derajat di kota Kumamoto dan kota Kikuchi. Masyarakat diimbau untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang memungkinkan guna menghindari sengatan panas. Mereka harus menghindari pekerjaan pembersihan di luar ruang selama jam-jam terpanas dan tetap berada di tempat yang terlindung dari matahari.
0: Hampir satu pekan setelah gempa kuat mengguncang prefektur Kumamoto, seorang pakar mendesak perbaikan kondisi hidup bagi para pengungsi untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Satu kematian yang diduga terkait bencana telah dilaporkan. Korban adalah seorang wanita yang diyakini meninggal karena sengatan panas saat mengungsi di dalam mobil. Tsuboi Motohiro, pejabat tinggi Rumah Sakit Palang Merah Jepang Saitama, memperingatkan bahwa masalah kesehatan dapat muncul jika kondisi kehidupan para pengungsi tidak membaik. Ia menerangkan bahwa kematian terkait bencana mencapai puncaknya sekitar 1 pekan hingga 10 hari setelah gempa semenanjung Noto pada tahun 2024. Tsuboi memperingatkan tentang meningkatnya risiko serangan jantung dan asma akibat stres yang dipicu oleh kondisi hidup yang memburuk. Pakar tersebut juga mengatakan bahwa panas yang sangat terik di Kumamoto dapat membuat sengatan panas menjadi lebih parah. Tsuboi menyampaikan bahwa para lansia, penyandang disabilitas, dan orang yang memiliki penyakit penyerta adalah sangat rentan. Ia mengatakan ini adalah waktu kritis untuk melindungi nyawa yang telah diselamatkan. Dirinya menekankan perlunya memperbaiki dan mempertahankan kondisi kehidupan di lokasi pengungsian. Tsuboi mengatakan dengan pulihnya aliran listrik, lokasi-lokasi pengungsian harus memanfaatkan pendingin ruangan sepenuhnya untuk menjaga suhu yang sesuai. Ia menuturkan pentingnya bagi para pengungsi untuk minum air dan memenuhi asupan garam mereka secara teratur, serta mengonsumsi makanan bergizi. Tsuboi juga menekankan pentingnya toilet yang higienis, adanya tempat tidur agar tidak tidur di lantai, dan sekat untuk membantu menekan penyebaran penyakit menular serta mencegah stres. Ia juga menyoroti perlunya lingkungan agar orang-orang dengan kondisi penyakit penyerta dapat terus mengonsumsi obat mereka dan menerima perawatan medis yang sesuai.

Berita-berita selanjutnya. Topan dolphin yang dahsyat bergerak ke arah barat sambil menghantam beberapa bagian kepulauan Ogasawara di Tokyo pada hari Selasa. Badan Meteorologi Jepang menetapkan

0: km per jam dengan embusan angin kencang sesaat berkecepatan maksimum 162 km per jam. Topan Dolphin diperkirakan akan bergerak ke arah barat bersama zona topannya dan mendekati wilayah Okinawa dan Amami. Gelombang laut yang sangat panas, maksud kami yang sangat ganas, diperkirakan terjadi di Okinawa mulai Rabu dan di Amami pada hari Kamis.
1: Saudara Taman Zoologi Tama di Tokyo mengatakan, 3 singa betina telah mati. Veterinarian mencurigai kematian itu disebabkan sengatan panas. Pada pertengahan Juli, kebun binatang itu mengatakan 10 dari 16 singa yang ada di sana jatuh sakit. Sebagian tidak dapat berdiri, sebagian kehilangan nafsu makan. Meskipun staf berusaha merawat hewan-hewan tersebut dengan mendinginkan tubuhnya dan memberikan obat-obatan, seekor singa berusia 3 tahun mati pada 28 Juli. Setelahnya seekor lainnya berusia 11 tahun mati pada 31 Juli dan satu ekor lain berusia 15 tahun juga mati pada 2 Agustus. Pihak kebun binatang mengatakan penyebab kematian tidak akan dipastikan sampai hasil tes tersedia, tetapi temuan otopsi patologis menunjukkan dehidrasi umum dan kegagalan multi organ pada 3 singa tersebut. 3 singa lainnya masih menjalani perawatan. Pihak kebun binatang menanggapi kematian tersebut dengan serius dan mengatakan akan terus merawat singa-singa yang tersisa yang menunjukkan gejala serta memastikan kesehatannya. Pihak berwenang menyatakan belum memutuskan waktu untuk melanjutkan pertunjukan singa.
0: Korea Utara mengecam peringatan bersama yang dikeluarkan oleh 11 negara yang menyerukan peningkatan pengawasan terhadap para pekerja teknologi informasi negara tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara merilis komentar tentang peringatan tersebut melalui Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA milik pemerintah pada hari Selasa. Juru bicara itu mengatakan bahwa peringatan bersama itu hanyalah tuduhan politik stereotip dengan tujuan jahat untuk menodai citra Korea Utara. Ditambahkan bahwa Korea Utara tidak akan pernah mengizinkan upaya apapun yang dimotivasi secara politik dan ideologis oleh Amerika Serikat serta kekuatan musuh lainnya untuk menggunakan isu siber sebagai sarana kritik dan tekanan terhadap negara lain. Kantor-kantor pemerintah dari 11 negara mengeluarkan peringatan tersebut pada hari Jumat. Negara-negara dan perusahaan di seluruh dunia diperingatkan bahwa pekerja teknologi informasi Korea Utara menyamar sebagai warga negara lain untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, serta mencuri informasi sensitif dari perusahaan asing. Dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan harus terus memperkuat langkah penanggulangan, seperti meningkatkan prosedur verifikasi identitas. Peringatan bersama tersebut menyebutkan bahwa para pekerja teknologi informasi Korea Utara memperoleh penghasilan dari jarak jauh guna mendanai program senjata nuklir dan rudal balistik negara itu. Kelompok kerja yang dibentuk oleh Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan pada bulan Juni diberitahu bahwa Korea Utara telah mencuri sekitar $570 juta dalam mata uang kripto.
1: Saudara, salah satu produsen besar minuman mulai menjual air mineral dalam botol tanpa label di beberapa mesin penjual otomatis di Tokyo. Coca-Cola Jepang menyatakan tujuannya adalah untuk mengurangi limbah plastik. Informasi produk kini dicetak pada tutup botol. Sebelumnya, produsen hanya diperbolehkan menjual minuman tanpa label dalam kardus. Namun revisi terhadap peraturan menteri yang mulai berlaku pekan lalu memungkinkannya untuk menjual minuman tersebut secara satuan. Langkah-langkah seperti itu bisa menimbulkan efek. Asosiasi Minuman Ringan Jepang memperkirakan bahwa penghilangan label dari air minum kemasan yang dijual melalui sekitar 2 juta mesin penjual otomatis di seluruh negeri akan mengurangi penggunaan plastik sekitar 350 ton per tahun. Sekian Warta Berita, terima kasih.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 23, kita akan belajar mengatakan apa yang Anda suka. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sudah kembali ke Tokyo setelah jalan-jalan di Hokkaido. Ia pergi ke sebuah kafe kucing bersama Ayaka dan Mike, orang Amerika yang tahu banyak tentang budaya pop Jepang. Kafe kucing adalah tempat di mana Anda bisa bermain bersama kucing sambil menikmati minum kopi atau teh.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 23.

0: 23.
1: かわいい。みんなご飯を食べています。
2: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
1: 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
1: 本当ですね。
0: Mari kita ulas.
4: Tam sambil melihat kucing-kucing tersebut mengatakan,
1: Kawaii,
0: menggemaskan.
1: Minna gohan o tabeteimasu.
0: Semuanya menyantap makanan.
4: Ayaka menjawab,
2: Hontou ni kawaii ne.
0: Benar-benar menggemaskan.
4: Lalu Ayaka memanggil kucing-kucing itu.
2: Oide, oide.
0: Sini, sini.
4: Sambil mengelus seekor kucing yang dekatinya, Ayaka mengatakan,
2: Watashi wa kono ko ga suki.
0: Saya suka yang ini.
4: Tam sambil mengelus kucing yang lain mengatakan,
1: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Saya suka kucing yang ini.
4: Mike sedang bersantai.
3: Neko kafe te rilaksu dekiru yo ne.
0: Kafe kucing menenangkan ya.
4: Tam mengatakan,
1: Honto desu ne.
0: Iya benar.
4: Kafe ini biasanya memiliki beragam jenis kucing, jadi Anda bisa bersenang-senang mencari kucing yang Anda sukai.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah saya suka kucing ini.
1: 私はこの猫が好きです。
0: Jika mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang disukai. Mari lihat arti dari ungkapan tersebut.
5: 私
0: adalah saya dan diikuti dengan partikel wa sebagai penanda topik.
5: 猫
0: adalah kucing.
5: この猫
0: berarti kucing ini. Dalam ungkapan
5: 好きです。好き
0: adalah kata sifat na yang berarti suka. Poin hari ini. Ketika Anda ingin mengatakan apa yang Anda sukai, tambahkan partikel ga ke kata benda yang mewakili apa yang Anda sukai dan diikuti dengan
5: 好きです.
0: Jika suka kucing,
5: 猫,
0: katakan
5: 猫が好きです.
4: Kita tidak bisa mengatakan 猫を好きです.
0: Iya, dalam
5: 好きです. 好き
0: atau suka bukanlah sebuah kata kerja. Itu adalah kata sifat na. Dengan kata sifat, partikel yang tepat untuk menunjukkan objek bukanlah o, melainkan ga.
4: Oh begitu. Kalimat Ayaka watashi wa kono ko ga suki berarti saya suka yang ini sama saja ya?
0: Iya. Dalam percakapan santai antara orang-orang dekat, Anda bisa tidak menggunakan
5: des.
0: Dan daripada menggunakan
5: suki des.
0: Katakan saja
5: suki.
4: Tam dan Ayaka keduanya mengatakan watashi wa atau saya, walaupun ungkapan tersebut sering tidak digunakan dalam percakapan.
0: Dalam situasi ini, mereka saling bertukar pendapat. Misalnya, Tam mengatakan, saya suka kucing ini.
5: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Dan secara tegas mengatakan,
5: watashi wa.
4: Dengarkan dan ulangi.
5: Suki desu. この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
4: Apakah bisa?
0: Mari dengarkan contoh percakapan lainnya.
6: 食べ物は何が好きですか?
7: 寿司が好きです。
0: Mari ulas percakapan tadi.
6: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
4: Makanan apa yang kamu suka?
5: Tabemono
0: berarti makanan. Karena itu adalah yang sedang mereka bicarakan, kata untuk makanan diikuti dengan partikel penanda topik wa.
5: Nani
0: adalah kata tanya yang berarti apa, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya.
5: Nani ga suki desu ka?
0: Berarti apa yang kamu suka?
7: Sushi ga suki desu.
4: Saya suka sushi.
0: Tentu saja, karena sushi populer di seluruh

0: seluruh dunia.
1: Sekarang ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
2: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
1: Bagaimana?
0: Mari berlatih mengucapkan beberapa hal lain yang mungkin Anda sukai. Bagaimana mengatakan Anda suka J-pop? J-pop adalah
2: J-pop. J-pop.
0: Coba buat kalimatnya.
3: 제이팝が好きです。
0: Bagaimana kalau manga? Manga adalah
2: manga. Manga.
0: Ayo buat kalimatnya.
4: 漫画が好きです。漫画が好きです。
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat berikut.
5: Honto desu ne.
2: Honto
0: adalah bentuk singkat dari
2: honto,
0: benar.
2: Honto desu ne
0: berarti iya, benar. Ini digunakan untuk menyatakan sangat setuju dengan pendapat atau kesan dari seseorang.
1: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
2: Honto desu ne.
0: Sekarang dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
5: Kawaii. Minna gohan o tabeteimasu.
6: Hontou ni kawaii ne. Oide, oide. Watashi wa kono ko ga suki.
7: Watashi wa kono neko ga suki desu.
8: Neko cafe tte rilaksu dekiru yo ne.
7: Honto desu ne.
9: バイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。 Selanjutnya budaya pop bersama Mike. Hari ini kita akan membahas tentang kafe-kafe unik di Jepang.
0: Ada banyak jenis kafe yang menawarkan lebih dari makanan dan minuman. Kafe kucing dalam sandiwara singkat tadi adalah salah satu contohnya. Ada juga kafe burung hantu atau kelinci bagi mereka yang menyukainya. Kafe ini juga populer.
1: Meski bahasa Jepang Anda belum sempurna, Anda dapat membuat pertemanan di tempat-tempat seperti ini karena semua orang memiliki minat yang sama, yaitu hewan.
0: Kafe-kafe pelayan atau maid cafe menawarkan sesuatu yang berbeda. Pelayan-pelayannya mengenakan kostum gadis pelayan dan memanggil para konsumen dengan sebutan Goshujin-sama. Ada juga kafe di mana kita bisa merendamkan kaki di air panas untuk bersantai. Kafe Planetarium menawarkan pemandangan romantis bintang-bintang yang diproyeksikan sambil menyeruput teh.
1: Ada banyak cara untuk menikmati kafe-kafe di Jepang.
0: Dan pastinya kita tidak boleh melupakan kafe-kafe bertemakan anime dan permainan game.
1: Apakah Anda menyukainya? Jika iya, silakan datang.
0: Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan Warta Berita, Rabu 5 Agustus 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Novriana Dewi dan saya Aji Rohadi.
1: Badan Meteorologi Jepang memperingatkan kemungkinan gempa kuat lainnya akan terjadi dalam sekitar satu pekan mendatang di Prefektur Kumamoto yang dilanda gempa. Gempa yang terjadi pada 28 Juli tercatat memiliki intensitas maksimum 7 dalam skala seismik Jepang di kota Uki dan kota Hikawa, menyebabkan kerusakan besar di berbagai lokasi. Dalam konferensi pers pada hari Selasa, Badan Cuaca Jepang menyebutkan bahwa frekuensi gempa secara bertahap menurun, tetapi aktivitas seismik tetap tinggi. Disebutkan bahwa kemungkinan terjadinya gempa susulan dengan intensitas maksimum sekitar 5 kuat ke atas adalah sekitar 80 kali lebih tinggi dibandingkan sebelum gempa besar pekan lalu. Badan tersebut mendesak masyarakat agar tetap waspada terhadap gempa dengan intensitas serupa selama sekitar satu pekan ke depan. Suhu kembali meningkat di Prefektur Kumamoto pada hari Rabu. Badan Cuaca menyerukan masyarakat agar mengambil langkah-langkah pencegahan sengatan panas. Para petugas mengatakan orang-orang yang terlibat dalam upaya pemulihan harus beristirahat dan bersiap menghadapi panas. Prefektur Kumamoto kemungkinan akan terdampak hujan, angin kencang, dan gelombang tinggi mulai hari Kamis dan setelahnya akibat topan dolphin. Masyarakat diimbau untuk mengecek informasi terbaru.
0: Gempa kuat yang melanda Prefektur Kumamoto pekan lalu mengacaukan kehidupan warga asing termasuk sejumlah warga negara Jepang. Maksud kami warga negara Vietnam. Salah satu dari mereka kehilangan nyawa dalam gempa tersebut. Chan Van Son yang pindah ke Jepang pada bulan Januari bekerja di sebuah pabrik yang mengoperasikan alat berat untuk menghidupi istri dan putranya yang berusia 7 bulan di Vietnam. Pria berusia 24 tahun itu adalah peserta pelatihan di bawah program magang teknis Jepang. Ia tewas ketika balok baja jatuh dari langit-langit pabrik. Upacara pemakaman diadakan di kota Kumamoto pada hari Sabtu. Saudara lelakinya, Chan Van Tien, turut menghadiri. Saudara korban mengatakan sangat menyedihkan bahwa korban tidak akan bisa melihat putranya tumbuh dewasa. Sementara itu, warga kota Yatsushiro, termasuk warga dari Vietnam, menyelamatkan nyawa seorang wanita lanjut usia. Salah satu penyelamat tersebut adalah Le Hui Tuen. Ia adalah salah satu orang yang bergegas membantu wanita yang terjebak di dalam rumahnya. Tuen yang tinggal di dekatnya dan mengenal wanita itu secara pribadi mengatakan wanita itu selalu baik hati kepada dirinya. Tuen mengatakan bahwa semua orang sangat ketakutan selama gempa, tetapi ia senang bisa menyelamatkan nyawa.
1: Saudara, gempa kuat yang melanda Prefektur Kumamoto pekan lalu memberikan pukulan besar bagi